0812-6106 WhatsApp 0811-7600-909 Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Ya, Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabar selalu baik dan hati-hati dalam perjalanan. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Cituan dan Puan, dan selanjutnya yang terpenting adalah jangan lupa sarapan pagi dalam mengawali aktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
1: Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan sekarang kami sudah terhubung dengan analisis BMKG, Mbak Mari. Halo Mbak Mari, selamat pagi.
2: Halo.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan citra radar cuaca, terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara sporadis di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, sebagian wilayah Kota Dumai, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir, serta Kabupaten Kampar. Untuk wilayah lain, diperkirakan pada pagi hari ini udara terjadi kekaburan dan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum hujan diperkirakan akan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau dengan intensitas ringan hingga sedang. Pada malam hari, diperkirakan cuaca secara umum akan cerah berawan hingga berawan, di mana potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada dini hari, diperkirakan cuaca akan terjadi kekaburan udara dan cerah berawan. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai, terutama pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di wilayah Sumatera terpantau 104 hotspot, di mana terdapat 7 hotspot di wilayah Provinsi Riau. Di antaranya Kabupaten Kampar, 3 hotspot, Kabupaten Pelalawan, 4 hotspot. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami, Instagram @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau, dan website kami di stamet.bmkg.go.id. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Inci Tuan dan Puan, selain itu tradisi lain yaitu Batobo, sebuah budaya kerjasama dalam bidang pertanian pada masa lalu. Masyarakat Kampar membentuk kelompok-kelompok yang saling membantu mengerjakan ladang atau sawah secara bergantian. Hari ini membantu lahan membeli satu anggota, esok hari berpindah ke lahan anggota lain. Batobo itu menjadi bukti bahwa masyarakat Kampar menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Cik, tuan dan puan, selanjutnya kami hadirkan kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Ketua Komisi 3 DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa jabatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah BUMD bukanlah ajang untuk pamer, melainkan jabatan yang diamanahkan kepada daerah tersebut merupakan tuntutan rakyat. Di awal seleksi, pihaknya telah mengingatkan bahwa orang yang dipilih untuk menjabat Direktur BUMD adalah orang yang benar-benar kompeten di bidangnya, terutama dalam dunia bisnis. Menurutnya, BUMD merupakan salah satu tulang punggung pendapatan daerah. Sudah semestinya harapan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD juga dibebankan kepada BUMD. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Ya, Cik Tuan dan Puan, selain itu dalam kehidupan keluarga dan adat perkawinan, masyarakat Kampar juga memiliki berbagai prosesi yang syarat makna. Salah satunya adalah meminang atau melamar yang dilakukan melalui pertemuan keluarga besar kedua belah pihak

0: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
1: Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu. Waduh mak, kau tu senang lah gitu eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan Mahumbekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Iya, Cik Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau, dan kita jelang nanti Anda akan ikuti dalam segmen kabar berita pukul 9 dan kita akhiri dalam segmen Beranda Budaya. Kita jumpa di lain kesempatan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Ubar. Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau hingga saat ini mencapai 15.220,34 hektar. Karhutla tersebut terjadi di 12 kabupaten se-Provinsi Riau. Apa yang disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran BPBD Damkar Riau Muhammad Edi Afrizal pada Selasa 16 Juni 2026. Edi mengatakan ke-12 daerah yang sudah terjadi karhutla tersebut yakni Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Sia, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kota Dumai, dan Pekanbaru. Untuk karhutla di Kota Dumai hingga saat ini dicatat seluas 552,01 hektar, Bengkalis 8.179,90 hektar, Kepulauan Meranti 198,36 hektar, Sia 289,15 hektar, Pekanbaru 42,15 hektar, Kampar 82,77 hektar, Pelalawan 4.533,84 hektar, dan Inhul 72,75 hektar, Inhil 822,77 hektar, Rohil 378,03 hektar, Rohul 17,16 hektar, dan Kuansing 55,95 hektar. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Radio.
1: Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabar selalu baik. Cik Tuan dan Puan tetap semangat. Tak terasa ya hingga saat ini pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Tetap semangat Cik Tuan dan Puan. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan. Sudah memasuki kemarin ya tahun baru Islam, dan hari ini ya, bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita semuanya. Ya baik, Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini kami hadirkan musik Nusantara.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan untuk pecinta sepak bola, saat ini berlangsung pertandingan antara Argentina berhadapan dengan Aljazair. Skor sementara Argentina unggul 3-0. Gol dicetak oleh Messi dengan hat-trick 3 gol untuk Argentina. Dan luar biasa pertandingan yang cukup seru. Dan untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin menyaksikan, Anda juga bisa monitor di Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini kita live pertandingan antara Argentina dan Aljazair. Skor sementara 3-0 keunggulan Argentina.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Ya, Encik, Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadu Umar pamit dari ruang dengar Encik, Tuan dan Puan, dan kita jumpa di lain kesempatan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain Naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Cik dan Puan, anda bersama kami Pro 4 RPM Baru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RT digital pukul 11.10 menit waktu Indonesia Barat. Baik, siang hari ini bersama saya Herman Sun akan menemani anda hingga petang hari nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di edisi siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas anda siang hari ini? Tentunya hanya beberapa saat lagi akan memasuki jam istirahat kerja ya, nanti pukul 12. Nah, lebih kurang 45 menit ke depan, berbagai informasi ringan dan lagu-lagu pop nusantara kami lengkapi suasana jumpa anda ke siang hari ini bersama saya Eri di acara hiburan informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Awas Bu, awas Bu.
5: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
4: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
5: Iya. Terima kasih ya Nak.
6: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
3: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
2: Masa gitu? Emang iya ya?
3: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
2: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Ah, iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru, diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Cirebon kaum muslimin dan muslimat yang di ada di Kota Pamparan daerah yang sewaktu dengannya tibasnya kami kemandikan suara azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pamparan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Rabu 17 Juni 2026.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim,
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
3: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
2: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujannya.
3: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan, Ibu cemasnya berlebihan.
1: Gimana gak cemas, Pak? Setiap kali hujan deras, kita kebanjiran.
3: Bu, duduk bukan berarti hujan, Bu.
1: Kenyataannya, Pak, banjir.
4: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal, sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Kalau aku buang sampah di pantai ini kan, gak ada yang tahu.
2: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Ini figur anak kecil.
3: Iya, Dek.
4: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi perempuan selanjutnya perempat RRI Pekanbaru bergabung dengan perempat Jakarta bersama RRI Kupang. Gue menyiarkan siaran berjaringan hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026 bersama RRI Kupang dengan topik literasi bagi NTT.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar Perompat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita nggak sendirian kayak biasa ya, kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang, sudah ada Kak Felitaka di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: biasa. Siap. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyung dan kakak nona pendengar setia Perompat Radio Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo ya? Dicampur aja jadi dengar Perompat aja.
2: Dengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya sedih sih ngeliatnya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya, bersama sumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sana ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Diono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perompat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya, jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
4: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal gitu. Nah ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran buku peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki demi mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang, pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus ditangani bersama-sama oleh siapapun yang kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, menarik sekali ya Bapak-bapak, Saudara ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
4: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jeksa benar sekalian, memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan termuku begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap sama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat menurut saya krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan pekerja literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ diharapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu.

0: dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan kemampuan yang terpenuhi dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak perlu mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan gitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sasla jam istirahat atau sebelum pembelajaran mulai, bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup. Tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku-buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tetapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak terhadap cinta buku dan cinta membaca.
1: Jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama, ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia akan menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural, yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika

0: figur angkutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Ferry, ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan dengan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga diperbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi, Kak Freddy, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya. Itu juga tempat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah EKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Tadi salah satu yang saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengemas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang membaca buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku, kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami buka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RFD juga pendengar Perompat ya, nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya, ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RFD juga Abang Po tentunya di Suara Budaya.

0: que he vivido.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Pro4 Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Pro4 Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Pro4 Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Pro4 Jakarta. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4 Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegur ya. Silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegur ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegur ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya namanya. R ini singkatan nih. Benar ya. Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R Heri Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau enggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini ada berapa bahasa kah yang ada di Kupang itu ya. Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini, itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti apa?
4: Sudah ya,
2: yang kedua apa ya Cegu ya? Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunnya gini. P.O. siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biar semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih, Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegur ya nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Pro4 Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana, dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Ya,
3: ya silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di provinsi NTT. Dan pendengar sekalian, jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca gitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi Aceh itu. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan dan buku itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang diberikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena apa keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang Diton juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat
2: berharga. Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
3: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
6: Ya, happy birthday ya, baru beberapa hari lewat ya.
2: Yo Allah. Ya Allah, ini sampai mengkering bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
6: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
2: Pak Heri
6: Budiono. Oh, Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
7: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Selamat sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
2: siap,
6: you.
2: Selamat terima siang. Kasih. Terima
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang mengarahnya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa gitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu ajang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena ya itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah gitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru-guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, memberdayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terampilitasnya dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu dan pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian.
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Iya.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Ketong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Bapak?
5: Ya, terima kasih Kak Feri dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin, meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT, tentu kita akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bukit literasi sedang menyemai diri begitu. Karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan, supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Rina, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

0: berita jam
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Jadi mohon baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang dapat anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Setelah pukul 14, 3 menit waktu Indonesia Barat, baik melengkapi suasana ruangan anda di siang menjelang sore hari ini. Sembari anda kembali melanjutkan segala kita aktivitas, walaupun sebagian Kota Pekanbaru saat ini tengah diguyur hujan dengan suasana yang lumayan dingin, tentu saya yakin anda pertama semangat untuk menyelesaikan segala aktivitas kegiatan, dan bagi anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, tentunya jangan lupa untuk ya memakai jas hujan ataupun payung dan sebagainya, jangan sampai kehujanan, ya enggak, karena cuaca saat ini kurang pun tidak bersahabat. Baik, cirampan rangkaian lagu-lagu pop Nusantara kami hadirkan selain informasi di mana hari ini kita akan membahas tentang asana budaya. Kita akan membahas tentang makna arti warna bagi suku Melayu Riau. Baik, Cirampuan bersama saya Eri Mansur yang akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Siapa nak macam sampah di lapak dan kau? Di onde banyak pulau sampah kau mah? Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapa nak macam sampah di tompek dan kau?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
1: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas waang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
4: Ditanam di halaman rumah lah adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
3: Halaman rumah? Memang bisa kak?
4: Ya ampun adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
3: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
4: Boleh dong.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kalau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.
2: Sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
3: Udah
2: bersihin,
3: Mas,
2: tadi. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
3: Udah
2: aku bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
3: Ya, Tante?
4: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenal no, jenengku Rudy, biasa ngawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami Abdi, Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangat oleh baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bagaimana Cirebon dengan segala kegiatan aktivitas Anda siang menjelang sore hari ini? Tetap semangat ya. Oh iya, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa makna warna dalam budaya Melayu Riau, bagi sama Melayu Riau sendiri, warna bukan sekedar unsur ya Cirebon, tapi adalah suatu keindahan dalam pakaian adat, bangunan maupun perlengkapan upacara. Setiap warna memiliki filosofi dan makna yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan, ada istiadat serta ajaran agama yang menjadi pedoman masyarakat Melayu. Kita mulai dari warna kuning, di mana warna kuning melambangkan merupakan warna yang paling identik dengan budaya Melayu. Warna ini melambangkan kebesaran, kemuliaan, kewibawaan dan kekuasaan. Pada masa kerajaan, warna kuning banyak digunakan oleh sultan dan keluarga kerajaan sebagai simbol kedudukan yang tinggi. Hingga kini, warna kuning sering menghiasi pakaian adat dan dedikasi dalam acara-acara resmi Melayu. Yang kedua, warna hijau adalah melambangkan kesuburan, kesejahteraan, kedamaian, dan nilai-nilai Islam. Warna ini erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi ajaran agama. Hijau juga menggambarkan harapan serta hubungan harmonis, ya, harmonis antara manusia dan alam. Sedangkan warna merah memiliki makna keberanian, semangat, kekuatan dan keteguhan hati. Dalam budaya Melayu, warna merah sering digunakan sebagai simbol kegigihan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Warna ini juga Cirebon melambangkan semangat persaudaraan dan daya yang juang masyarakat. Sedangkan warna putih adalah melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran dan kebersihan hati dalam berbagai upacara adat maupun keagamaan. Di mana Cirebon, warna putih sering digunakan untuk menggambarkan niat yang tulus serta perilaku bersih dari prasangka buruk. Sedangkan warna hitam dalam budaya Melayu bukan selalu bermakna negatif. Warna ini melambangkan keteguhan, kewibawaan, ketahanan dan kebijaksanaan. Ya, pada beberapa perlengkapan adat, hitam menjadi simbol kedalaman ilmu dan kematangan dalam mengambil keputusan.
1: Rompat FM, suara budaya Riau.
0: Bagi Cirebon untuk sore hari ini, acara Sana Budaya tentang makna warna pada suku Melayu Riau. Kita cukup sampai di sini dulu dan besok kita lanjutkan, ada beberapa warna lagi yang akan kita bahas, warna hitam, warna emas, di mana nih dapat suara dalam kehidupan Melayu. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cidang Puan, di mana para calon mencari kerja ataupun pencakar bisa datang ke Pekanbaru Job Fair 2026 hari Rabu 17 Juni 2006, tepatnya hari ini. Ajang bursa kerja tahun ini berlangsung selama 3 hari di Mall SKA Pekanbaru. Mereka yang hendak ikut melayangkan lamaran kerja bisa mengisi dan terlebih dahulu secara online. Calon mencari kerja bisa mendaftar lebih dulu lewat jalur online, mana bagi yang hendak ikut Pekanbaru Job Fair nanti bisa mendaftar secara online. Ada 40 perusahaan yang ikut ambil bagian dalam Pekanbaru. Ada juga Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Perusahaan yang ada dari berbagai sektor menghadirkan kesempatan kerja bagi para pencakar. Ada dari sektor food dan kemudian juga nantinya mereka bisa merekrut langsung mencari kerja di lokasi Pekanbaru. Iwan juga mengatakan penyelenggaraan Pekanbaru ini adalah rangkaian momen HUT ke-242 Pekanbaru, mengajak para mencari kerja untuk mempersiapkan diri. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

asal usul Danau Singkara. Danau Singkara dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah-Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Nagari yang Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitawa. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkara berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkara mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Terima kasih Cilam buat Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau, di udara Persia FM 95,9 MHz. Atau bagi Cilam buat Anda mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.11 waktu Indonesia Barat. Baik Cilam buat kita beralih ke program selanjutnya, itu acara Dangdut Yuk.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cilam Puan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital ataupun melalui Persia FM 95,9 MHz. Bersama kembali bersama saya Eri Mansur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk, menemani Anda yang tengah sibuk dengan segala aktivitas ataupun kegiatan sore hari ini. Baik Cilam Puan, lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan. Tinggal Anda pilihkan saja nanti di 23606. Namun tentu saja satu tentang musik yang manis sekali mengawali jumpa kita di acara Dangdut Yuk kali ini, edisi saran Rabu 17 Juni 2026. Lewat vokal dari Citi Badar ya, lagunya berjudul

0: Baik, satu nomor lagu yang cukup enak kita dengarkan sebagai pembuka acara Dangdut hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020. Enam. Sudah yang tersambung ya? Oh iya, kita terima. Halo, Dangdut yuk. Halo. Iya, tetap kampar megang pertama. Apa kabar, Min? Sehat, Min?
1: Kabar sehat, Mas Eri. Hujan di sini, Mas Eri.
0: Oh, sini baru selesai hujannya.
1: Baru turunnya.
0: Oh, sini baru selesai. Baru pindah ke sana.
1: Baru ke sini lah hujan tuh.
0: Iya, naik super band ya.
1: Iya, jadi adil.
0: Oke. Oke, Min. Apa lagu, Min?
1: Lagunya Zaman Uang.
0: Zaman Uang?
1: Zaman Uang dari Obi Misty dan Eri Susan.
0: Oh iya. Oke, kita carikan kata operator.
1: Iya, Zaman Uang. Sekarang ini kan Zaman Uang nih.
0: Iya, iya.
1: Ya membayar, menengok Piala Dunia aja bayar paket sekarang.
0: Iya.
1: Kalau nggak bayar paket nggak dapat nonton.
0: Iya, oke, Men.
1: Halo, salam untuk Mas Eri dan operator yang lagi siaran. Terus untuk Bunda Sosini, Ali Umar, juga untuk Kak Iyus, Kak Eni Brawang, satu untuk siapa?
0: Iya.
1: Kak Nena Aska, Kak Iros, di Rumbai, ada...
0: Siapa lagi?
1: Ya, untuk semua lah, Bunda Sosini juga ya.
0: Oke, Men.
1: Lagi udah lu dapat kali udah nih.
0: Iya, Men.
1: Lagunya ada Mas Eri?
0: Lagi dicarikan sama operator.
1: Ya, kalau enggak sih ditukar dengan lagu Kau Segalanya ya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Mama Ripin juga.
0: Oh iya, boleh Kau Segalanya ya. Ya. Oke, Men.
1: Yang jelas dulu itu dulu Zaman Uang dulu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cuaam yang lagi hujan di luar, bukan di rumah. Ada lagi, silakan di. Ada lagi. Oke, halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut perempuan selalu di hati.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Mas Eri gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Hujan juga di sana enggak?
2: Lagi di jalan gerimis.
0: Gerimis mengundang. Oke. Barusan ada Cuamin tadi, minta lagu.
2: Ya.
0: Apa lagunya ini, hari ini?
2: Lagunya, lagu Ridho Roma adalah.
0: Nah, apa judulnya?
2: Yang mana aja dah, pokoknya Ridho Roma.
0: Boleh, atau lagu yang mau menunggu? Atau Mawar Merah?
2: Mas Eri pilihin aja deh.
0: Boleh, mending dari Ridho ya?
2: Ya.
0: Oke, operator bilang siap.
2: Buat semua pendengar perompet.
0: Oke. Spesial? Ada?
2: Spesial buat Mas Eri dan Mas Operator.
0: Mas Terima pengacara. Kasih. Mantan pacar enggak dikirim?
2: Mantan pacar dia enggak dengar tuh.
0: Mantan pacar enak aja. Loh, kan mantan pacar jadi istri sih bilangin.
2: Iya, dia kan? Mau jemput. Dia mau jemput dia nih.
0: Enggak dengar dia. Sekarang oh, Mas ada mantan pacar, Mas? Enggak, mantan istri ada. Loh, mantan istri maksudnya? Jadi nenek sekarang, jadi omanya. Dulunya tiap siaran saya kirimin. Sekarang kan udah punya cucu ya, mantan istri jadi oma dia. Naik status kan.
2: Gitu. Okay. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, salam. Mudah-mudahan sehat selalu bersama yang terkasih. Ya enggak? Baik, ada lagi? Hah? Gimana? Oh iya. Untuk Didit ya. Didit, coba lagi ya, Didit. Bukan itu, mungkin karena hujan atau gimana ya, Didit ya. Jadi salurannya memang ada sedikit terganggu. Tapi bisa coba tadi dari beberapa teman yang sudah telepon. Ya kalau gitu saya baca WA-nya ya. Dari Ami yang lagi mendengarkan di Irmina, selamat sore Mas Eri, selamat sore. Mas Eri minta lagu dari Imam Arifin ya, sama Epita Mala nanti juga. Lagunya dari untuk keluarga di Minas, kemudian juga di Perawang. Kemudian dari Ari yang lagi monitor di Harapan Raya, apa kabar? Hujan juga Ari ya. Di luar hujan nggak? Tadi saya keluar pas udah berhenti, berhenti hujannya. Kemudian juga untuk Nina di Palas, apa kabar? Untuk Ita, untuk Yeni yang lagi mendengarkan di Sukajadi. Kemudian Afin ya, yang lagi mendengarkan di 13 Kota Kampar, apa kabar? Ini banyak yang WA nih hari ini. Untuk Yuyu ya, yang lagi monitor di Tapung, apa kabar? Mas Heri kapan katanya mau ke ini, ke Tapung? Ya, kalau nggak ada halangan minggu depan. Kemudian juga untuk Mary ya, apa kabar Mary? Untuk Yetno juga yang lagi monitor di Harapan Raya. Sekalian juga untuk rekan saya yang ada di Kubang ya. Apa kabar untuk Aris ya? Sehat selalu Aris. Kemarin ketemu, lepas kangen ya. Oke, nanti mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga. Baik, karena hujan, dari Imam Syarifin, jangan tinggalkan aku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.

0: Baik, jadi Buan, saat ini pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat, di mana pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanakan seruan azan, tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambaran daerah yang sewaktu lehannya. Baik, sudah yang tersambung. Halo, Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabarnya hujan ini, Mas.
0: Sama.
1: Enggak, di RRI enggak kena hujan.
0: Oh, di RRI enggak, di luar ya. Oh, uang kok ngajak ngeles. Uang rajin yang ngeles kok diajak. Ilah, ilah. Sama Mas di sana panas, Mas? Enggak. Apa? Kaca aja berembun, bilang. Kok iya, Mas? Iya, orang dalam masih. Dari kalau hari hujan berarti bocor, besok proyek tuh.
1: Tempat Pak D enggak ada hujannya.
0: Rumah Pak D hujan?
1: Enggak ada Pak D dalam rumah.
0: Nah, iya. Kalau hujan berarti bocor itu namanya. Oke, Pak D, lagunya apa?
1: Lagunya apa ini, ya? 6 dari Mara Karma.
0: Apa
1: 6.
0: Itu?
1: Lagunya 6 dari Mara Karma.
0: Mara Karma lagunya resesi. Oh gitu. Oke. Kalau enggak ada lagunya resesi ya, resesi dunia ya.
1: Yang kemarin.
0: Yang kemarin sekarang lah, yang kemarin ya kemarin.
1: Terserah Mas aja lah.
0: Oke, operator
1: resesi terus.
0: Yang penting dari Mara Karma ya.
1: Iya, sehat, alhamdulillah, amin.
0: Oke, silakan.
1: Nah, salamnya untuk Mas Ajala, orang penyiar sama operatornya, kirim salam, sehat selalu.
0: Ya, amin. Nah, terus,
1: siapa lagi? Untuk Tim Son, Ojo Jawai, Ojo Amin, Pak Amor, Bang Uyung, Arjuna. Arjuna mabuk cinta
0: dia. Jangan-jangan Arjuna mabuk banyu putih.
1: yang ceweknya untuk Ibu Yus, Ibu Ros 1, Ros 2. Untuk Mama Fahmi, Nilaska, Mama Indah, Mama Darmainis, Ibu Turtini, Mama Fahmi. Ya, semua-semua lah, Nopeni, Mas Joko sama Edanya.
0: Oh gitu.
1: Bang Adi, sama Bang Rusdi.
0: Oke.
1: Mari, Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dianto ya. Pak Dianto hujan di rumah enggak, di luarnya iya. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Panjang umur, sehat, orang sekampung. Baru dikirim Pak Yanto CS. Langsung abang masuk, Pak Yanto.
2: Yang ngirim
0: Mas Yanto.
2: Mas Yanto.
0: Pak Dianto.
2: Iya, orang yang baik tuh.
0: Iya. Gimana Bang, sehat Bang?
2: Nah, batu-batu pilih nih lumayan cuaca.
0: Kakak saya baru balik semalam ke balai. Baru semalam balik deh.
2: Oh, naik apa sih?
0: Ferry. Naik apa Bang? Susi Air.
2: Oh, cepat tuh.
0: Cepat
2: tuh. Dia berangkat jam berapa? Jam pagi.
0: Dari pusat. Dari sini Bang, naik deh.
2: Jalur Lembu.
0: Iya. Oke, sehat
2: tapi
0: semua Bang.
2: Sampai ya, sehat dia.
0: Sampai jam setengah lima lah Bang.
2: Cepat ya. Susi cepat tuh.
0: Iya. Oke. Lagu untuk siapa Bang?
2: Lagunya apa? Lagunya tuh?
0: Ada Ima Saripin.
2: Apa itu?
0: Kemudian ada Asep Airama. Ada
2: Imam itu apa itu?
0: Imam. Lagunya ini Doa Suci.
2: Doa Suci itu lah.
0: Boleh Bang, silakan Bang.
2: Salamnya buat Bang Heri dengan operatornya, selalu sehat, selalu kompak, selalu.
0: Amin.
2: Sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya, jangan lupa isi
0: kampung tengah. Nah itu dia Bang.
2: Itu kampung tengah terisi tuh, apalagi zaman sekarang kan.
0: Iya, itu kampung tengah RT RW-nya bahaya tuh Bang.
2: Bunyi dia teori itu tahu apa itu.
0: Kiri kanan, kiri Pina kanan. Pina belum Bang, hari hujan.
2: Pina selalu ya, cepat ya, masuk ya. Udah itu Bunda Aini tiga di Kampar. Tengku Ardian saya tanya balik ke Limon, masuk Tengku, jangan terlip pula di Pulau Karit.
0: Sembunyi lo belakang Padang nih Bang.
2: Belakang Padang lagi deh. ada pulau tulang lagi.
0: Iya, tinggal berenang sampai Singapura ya, Bang.
2: Singapura kan Pak deh. Lumba-lumba.
0: Iya, kan depan belakang depannya itu ke Singapura tuh, belakang padang. Tembak lurus saja kita kompas kan sampai Singapura tuh.
2: Sampai ke Singapura.
0: Iya, nampak deh, Bang, dari belakang padang tuh.
2: Biasa dari Batam tuh kalau berenang ke Singapura dekat tuh bisa. Kemarin ada tuh orang berenang ke situ. No. Sampai deh.
0: Iya, nampak.
2: Cuma kan diawasi lah.
0: Iyalah.
2: Kalau berenang itu.
0: Apalagi apa, dari Bukit Jodoh, Bang. Dari Bukit Jodoh dekat betul, Bang, Singapura.
2: Ah, bisa nampai lampu itu nampai. Ah. Orang mandi pun nampak.
0: Iya, orang mandi. Istimewa itu siapa, Bang?
2: Cuamin nih, sejauh itu dulu. Apa Mas Paijo, Mas Paijo atau Mas Gunawan. Dia itu Pak Dian tuh tadi dengan Nur ini saya selalu Pak Dia. Dia itu siapa selfie juga dengan Mama Pami ya.
0: Iya.
2: Semua lah tanpa kecuali saya selalu.
0: Oke.
2: Lagunya ada ya.
0: Oke, Bang.
2: Itu aja Bang Heri.
0: Ya, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kami kemanakan sore azan, tak masuk waktu sholat fardhu asar untuk kota pembaruan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: Taukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Baik, Cik dan Puan, terima kasih Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budi Hariau masih di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah yang tersambung lagi ya? Oke, kita terima. Halo, Dangdut Yuk.
1: Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam. Tumben abis banget. Hujan ya Bin di Perawang Bin.
1: Buat mana kena hujan, mana baru pulang. Ya Allah, kedinginan deh.
0: Kalau dingin-dingin enak makan bakso.
1: Gak suka.
0: Gak suka ya? Sukanya apa?
1: Umurnya gak boleh lagi.
0: Oh gitu.
1: Ya, mana boleh makan itu lagi Bang Eri.
0: Harus jaga ya kan?
1: Iyalah, jaga kesehatan.
0: Harus kita yang jaga. Oke, sehat semua keluarga kan Bin?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Apa lagu hari ini mau dipilihkan?
1: Evita Mala, ada boleh gue Evita Mala nggak Bang Eri?
0: Boleh.
1: Judulnya apa Bang Eri?
0: Apa yang mau?
1: Ada tuh apa, ingat kamu nggak sama itu ya? Atau salah dengar atau?
0: Mana? Oh itu lagu Aku Rindu Padamu gitu.
1: Apa?
0: Aku Rindu Padamu, tapi bukan saya.
1: Iya maksudnya itu Evita Mala ya?
0: Iya.
1: Betul nih.
0: Iya, ikan ingat kamu gitu kan?
1: Betul. Minta lagu itu aja Bang Eri.
0: Coba nanti mau tahu mudah-mudahan betul sairnya.
1: Sama aja gak tahu. Okay. Operatornya gak tahu emangnya. Operatornya tahu gak?
0: Operatornya anak kekinian.
1: Operatornya
0: anak kekinian dia lagunya lagu yang baru-baru yang DJ aja dia tahu itu.
1: Lagu kekinian.
0: Iya. Kalau nah, kalau yang kemarin
1: kekinian, Bang Eri, kalau lagu kekinian bisa minta lagu yang baru enggak?
0: Apa tuh?
1: Mokondo.
0: Dia taunya Epi Nagata aja dia taunya tuh. Cantik itu mahal gitu dia tuh.
1: Enggak lah, itu mah bukan lagu kekinian itu.
0: Dia senangnya itu operatornya senang itu lagu dia.
1: Epi tamal aja lah tadi.
0: Oke, boleh. Nah, silakan.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 4. Lagunya khusus buat ayah ya. Buat Bang Eri dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Vina. Oke, dua kamu Vina. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu RT. Masuk juga ya.
2: Vina sama selera dengan aku Vina enggak suka bakso.
0: Iya.
2: Sukanya apa ya?
0: Yang mentahnya aja.
2: Oh iya, Vina yang mentahnya aja lah Vina kirimkan. Iya.
0: Kan bisa pakai COD tuh, pakai GoPay. Iya.
2: Ngapa susah-susah sekarang ya?
0: Tinggal kirim pakai dana aja. Tapi dana asmara ya, gitu.
2: Iya, kalau ada dana asmara lah.
0: Iya. Daripada dana rumah tangga kurang. Pecokak-cokak nyong gitu.
2: Oh iyalah. Itu lah pertengkaran aja lah putar. Begitu.
0: Pertengkaran. Adalah pertengkaran.
2: Kalau enggak ada pertengkaran itulah. Aku bukan babumu.
0: Boleh. Kalau itu kok semua apa kayak bilang Epi asmara rela demi cinta biarlah miskin bertongkau nak makan mending rela demi cinta. Oke, itu siapa?
2: Dalamnya buat Vina pertama orang Palembangnya. Kemarin aku dibawa ke Palembang sama Vina tuh. Tiga hari kami di sana.
0: Tiga hari tiga malam.
2: Enggak malam

0: malam aja. Berarti apa lagi?
1: Paginya udah sampai Pekanbaru balik. Dari Palembang ke Pekanbaru lama tuh, Ri.
0: Iya.
1: Berangkat kini jam 11 kan. Subuhnya baru sampai ke Palembang.
0: Berangkat jam 11 sampai Palembang. Itu ya, itu
1: lambat.
0: Lambat. Saya berangkat jam 10, jam 4 sampai saya di Madinah.
1: Di Madinah. Madinah 8 jam.
0: Saya enggak. Berangkat jam 10 kan?
1: Madinah mana tuh?
0: Madinah asli. Madinah Arab lah, tapi dalam mimpi.
1: Kalau kami dulu berangkat dari Malaysia kan sampai di Madinah tuh jam subuh dah.
0: Tapi
1: jam 7 kami berangkat kan, subuh baru sampai.
0: Tapi Kak Yus enggak tidur kan?
1: Enggak
0: tidur kan?
1: Enggak.
0: Saya tidur. Jam 10 tidur, jam 4 bangun, nah sampai saya sini lagi.
1: Ada anak bujang sebelah tuh menjaga kan?
0: Oke, okay. Lagunya?
1: Iya, lagunya itulah. Aku bukan babumu.
0: Iya.
1: Salamnya buat Lasiman dengan Yadi. Buat Bina juga bersama di Perawang, di apa? Ya di Perawang, Palembang.
0: Yeah.
1: Juga Mama si kembar, Bu Surtini, Ibu Dharma, Tengku Driansa. Baju Amin udah masuk tuh.
0: Udah, nomor satu dia tuh.
1: Pokoknya tuh nomor satu tuh.
0: Terus siapa lagi?
1: Dan buat semuanya aja lah, istimewanya buat Eri ya.
0: Oke, Makci.
1: Makci, selalu seloroh.
0: Sama-sama, Makci.
1: Makasih, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam untuk rumahnya.
0: Sama-sama, Makci. Salam untuk keluarga. Baik, Cina Puan, para penggemar musik dangdut. Saya istirahat dulu di kediaman Bu Yus. Dan selamat sore juga untuk keluarga saya di Rawa Gambut. Kabar untuk Kang Lasiman ya. Hujan-hujan gimana? Pondok bahagianya sama radio gantung. Salam untuk keluarga di sana, untuk Mbak juga, untuk ponakan saya dan juga Cikgu Yadi. Ya, Yadi udah pulang belum ya? Kemudian juga untuk si kembar ya. Pokoknya untuk keluarga besar di Rawa Gambut. Ini dia. Dari Epi Tamala, Aku Rindu Padamu.

0: tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
4: Hai,
3: atau uang
4: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, tuan dan puan, para penggemar musik dangdut dimanapun anda tengah mendengarkan acara Dangdut Yuk hari ini, tanpa terasa ya, 10 menit ke depan kita akan berpisah di hari ini, edisi siaran Rabu 17 Juni 2026. Baik, Maci Yus, ini lagu yang anda pilihkan, dan sekaligus saya Hermansyah dan seluruh teman-teman yang berkasih di Dangdut Yuk hari ini mohon diri. Terima kasih atas keberamannya. Kita berpisah sore hari ini, jumpa besok kembali di acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai

pakai kopi, rotinya abis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, tidak puan ribuan warga Rumbai Timur memeriahkan jalan sehat dalam rangka HUT ke-242 Pekanbaru di Danau Bandar Kayangan. Cirebon, ribuan warga memadati kawasan Danau Bandar Kayangan, Kecamatan Rumbai Timur pada Selasa kemarin. Kegiatan jalan sehat dan senam sehat yang digelar memeriahkan hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai kegiatan mengatakan jumlah peserta yang hadir jauh melampaui perkiraan awal. Berdasarkan informasi yang diterima, pesta diperkirakan sekitar 8.000 orang. Setelah melihat langsung di lokasi, jumlah warga yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 12.000 orang. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semangat kerjasama dan kuat dalam menyambut hari jadi Pekanbaru. Pada ulang tahun ke-242 ini, Wali Kota berharap dan berdoa agar Pekanbaru semakin maju pembangunannya, masyarakatnya semakin sejahtera, maka kemiskinan terus berkurang, semakin banyak masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak. Kalau itu senang lah kita, ya?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami Pro 4 dan Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 17.09 menit waktu Indonesia Barat, baik Cik dan Puan, sembari Anda bersilap bersama keluarga di petang hari ini setelah disibukkan tadi seharian dengan tugas pekerjaan, maka melengkapi kebahagiaan Anda beristirahat sambil menikmati hidangan ringan di suasana sore yang cuaca dingin ini, ya, udaranya setelah diguyur hujan yang cukup lebat, ya. Dan saat ini sudah mulai berhenti, sebagian juga masih ada yang hujan. Nah, bersama saya Irman Suni akan menemani Anda di acara wisata lokal hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Bagaimana lagu-lagu yang sudah kami hadirkan berupa lagu-lagu Melayu yang tentu saja dapat menghangatkan suasana ruang dengar Anda petang hari ini. Baik, Cilebuan, kita beralih, masih kita bicara tentang wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kali ini ada namanya Pulau Tilan. Pulau Tilan ini, Cilebuan, merupakan dinasti wisata yang satu-satunya di Provinsi Riau yang juga dikelilingi oleh sungai, itu Sungai Rokan namanya. Nama dari Pulau Tilan sendiri memiliki dua versi. Menurut cerita turun-temurun dari orang tua zaman dulu, Cilebuan, pertama itu dinamakan Pulau Tilan dikarenakan pada zaman dahulu ikan tilan di Sungai Rokan sangat banyak, tepatnya di desa Ranto Bais. Selain banyak ikan tilan, juga yang besar-besar ikannya ini membentuk Pulau Tilan itu sendiri. Kedua, nama Pulau Tilan ini diambil dari singkatan Tanah Ikatan Lembaga Adat Nenek Mama. Tanah ini tidak dibenarkan untuk dimiliki secara individu, lebih tepatnya untuk ada hak milik, melainkan hanya ada hak pakai. Jadi setiap masyarakat boleh memanfaatkan tanah di pulau ini untuk meningkatkan sejahteranya, namun dengan catatan tidak boleh melanggar aturan adat yang sudah ditetapkan oleh Nenek Mama, suku Nan Tujuh. Pulau Tilam merupakan taman rekreasi dan area bermain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Hah, siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Askor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Pukul 17.48 menit waktu Jember. Sebuah lagu dari album Yad Bustami, Lelar Cangkung. Dan Cirebon, masih kita bersama di acara wisata lokal. Kita masih membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dan tentunya lagu Lelar Cangkung mengakhiri jumpa kita di rangkaian lagu-lagu Melayu beserta informasi lokal tentang Kabupaten Rokan Hilir, tempat-tempat wisatanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan nanti setelah saya mohon diri di Tepak Sore, rekan saya Bintang Lili Sartika akan menemani Cirebon hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, Cina Puan, rangkaian lagu-lagu bersama Islam yang kami hadirkan hingga saat nanti bergabung dengan program Mas 1 guna mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran bisa terjemahan, kemudian dilanjut dengan kemudian asal maghrib. Sekaligus saya Rumah Sur Mandiri, terima kasih atas kebersamaannya, dan nanti selanjutnya Cina Puan ditemani oleh rekan saya Bintang Lisartika yang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Hujan yang baru saja membasahi kota Pekanbaru ya, yang nyata saya lihat dan saya rasakan hari ini, sore ini, petang hari ini. Mudah-mudahan lebih membuat suasana lebih sejuk ya, karena tadi siang memang lumayan panas ya Cik Tua dan Puan. Dan walaupun mungkin ada beberapa daerah yang terdampak sedikit air berlebih ya, karena mungkin suasana hujan agak langsung lebat tadi saudara. Mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah Anda untuk kembali beraktivitas. Namun tetap berhati-hati dan pastikan Anda selalu memperhatikan situasi lingkungan jalan ya, yang berlubang kadang-kadang tidak terlihat karena genangan air. Jadi semoga perjalanan menyenangkan. Dan di edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 jelang tepak malam, ada saya Bintang Lili Sartika yang melanjutkan kebersamaan kita di hari ini dengan suasana yang sejuk. Dan tentunya di luar sana sudah terlihat kondisi mulai menuju malam. Dan yang sudah berada di rumah, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga, dan selamat menciptakan kehangatan bersama keluarga besar masing-masing ya. Dan dari Sudirman 440, kami Pro 4 RR Pekanbaru bertugas untuk terus mengawal, menyapa, dan menemani apapun aktivitas Anda sepanjang malam nanti. Dan kita nikmati rangkaian lagu-lagu Islami saudara, jelang kami nanti akan hadirkan mimbar Islam, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 18 lebih 23 menit. Jadi dan tetap bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru.

0: Baik, saudara Cik Tuan dan Puan, sudah pukul 18 lebih 6 menit ya saat ini. Segera saja kita dengarkan mimbar Islam untuk petang hari ini dengan judul Menjadi Muslimah yang Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Sabaria MSCI. Selamat mendengarkan.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salaman wa salamatan ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan untuk nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada kita berikutnya. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita kirimkan solawat dan salam kita, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sel dari tubuh kita berasal dari nur beliau. Maka setiap kali kita bersolawat, nur itu akan menerangi kita dan menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul mimbar agama Islam kali ini adalah menjadi muslimah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradhu'an zalika liman khasyya rabbah. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Kaum muslimin, muslimat, calon-calon penghuni surga yang kami sayangi karena Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah ridho dan kita ridho? Dan bagaimana agar kita mendapatkan keridhaan Allah? Dua hal inilah yang akan kita bahas pada sore hari yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, kata ridho sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Artinya menerima dengan senang hati. Allah ridho kepada kita itu artinya Allah menerima atau mengakui bahwa kita adalah hamba-Nya. Kalau kita diterima sebagai hamba Allah, berarti kita telah mendapatkan kasih sayang Allah. Hanya inilah yang kita inginkan, hanya inilah yang kita butuhkan. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Ya Allah, Engkaulah tujuan hidupku dan keridhaan-Mu lah yang aku cari. Kaum muslimin, muslimat, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Sementara itu, makna dari kata kita ridho kepada Allah artinya adalah kita menerima dengan senang hati apapun yang ditakdirkan Allah. Kita selalu berusaha berprasangka baik bahwa tidak ada yang tidak baik. Pasti ada hikmah di setiap ketetapan Allah. Baik takdir itu menurut kita membahagiakan ataupun tidak membahagiakan. Inilah makna dari zikir pagi dan sore yang selalu kita lafazkan. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Aku menerima dengan senang hati apapun yang telah ditakdirkan Allah kepadaku. Dan Islam adalah agamaku. Dan aku menerima dengan senang hati bahwa Nabi Muhammad adalah uswah dan tauladan dalam kehidupanku. Pendengar mimbar agama Islam yang kami sayangi karena Allah, pertanyaan kedua yang akan kita jawab sore hari ini adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi muslimah atau menjadi hamba Allah yang diridhoinya? Surat Al-Bayyinah ayat 5 menjadi salah satu ayat yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah kamu diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Sidang pendengar RRI yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika dianalogkan dengan membangun sebuah rumah, maka kita perlu pondasi yang kuat. Di atas pondasi yang kuat akan ditegakkan dinding yang kokoh. Dan di atas dinding yang kokoh akan dipasang atap pelindung penyempurna bangunan. Jika salah satu dari tiga hal ini tidak ada, maka bangunan tidak jadi, keimanan tidak sempurna, dan itu artinya ridho Allah belum kita dapatkan. Pendengar yang kami muliakan, ketiga hal tersebut adalah, yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pondasi mendapatkan keridhaan Allah adalah beramal, bekerja, beribadah dengan kalbu yang ikhlas hanya karena kecintaan kepada Allah saja. Bekerjalah dengan semangat, tapi bukan untuk mencari rezeki, tapi untuk mendekatkan diri kepada yang menguasai rezeki. Salat, puasa, dan berzikirlah, tapi bukan karena ingin masuk surga, tapi karena ingin dicintai pemilik dan penguasa surga. Inilah pondasi keimanan yang harus menghujam ke lubuk hati kita yang paling dalam. Masukkan nama Allah ke dalamnya dan beramallah hanya untuk dan atas namanya. Pendengar RRI yang kami muliakan, kemudian cara yang kedua, hunafa awayuqimus sholah, mendirikan sholat. Sholat adalah simbol kedekatan dan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka cara kedua agar Allah ridho kepada kita adalah jalinlah hablum minallah dengan sempurna. Ma'rifatullah, kenalilah Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Rabb-nya. Awali dengan mengenal Allah, dengan mengenal nama-namanya yang mulia. Lalu pelajarilah sifat-Nya dan pahamilah perbuatannya. Puncak kedekatan kita kepada Allah adalah melalui sholat. Maka sungguh sholat adalah fasilitas yang disediakan Allah bagi hamba-Nya untuk bermanja-manja dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kaum muslimin pendengar RRI yang budiman, lalu cara ketiga yang diajarkan melalui surat Al-Bayyinah ayat 5 di atas adalah wayu'tuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, cara ketiga yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah adalah hablum minannas, menjaga hubungan kepada sesama manusia. Karena zakat adalah simbol kesolehan sosial. Zakat adalah bukti kepedulian kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Inilah tiga hal yang merupakan bangunan keridhaan Allah. Pondasinya adalah ikhlas, bangunannya adalah hablum minallah yang tercermin dari ibadah solat, dan atapnya adalah hablum minannas yang tercermin dari mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara, selanjutnya jelang kumandang azan maghrib pada pukul 18:23, selanjutnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 78-82 yang akan dibacakan oleh Sabri Fazil dan Kori Asri Rahayu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

seorang lelaki yang tidak ikut berjamaah. Untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Terima kasih Ci Turang Puan, masih bersama Perempat RRI Pekanbaru, suara budaya Riau, yang baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib dan menikmati dua lagu suguhan spesial untuk lebih menghangatkan dan lebih mendekatkan jalinan kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di petang hari ini. Semoga doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita panjatkan masing-masing, semuanya diijabah, didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dari Sudirman 440, Citurang Puan, saya Bintang Lili Sartika masih akan terus bersama dengan Anda hingga kita akhiri nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke rangkaian lagu-lagu daerah yang kami sudah siapkan untuk menemani jam suasana santai Anda malam hari ini, saudara, dan tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Ya baik, berikut Cik Tu dan Puan kami sampaikan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Bintang Leli Sartika. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan terus mendorong penguatan pemahaman kekayaan intelektual di berbagai lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebagai narasumber dalam kegiatan pembekalan Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru di Hotel Grand Jatra Pekanbaru pada Selasa 16 Juni 2026. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, analis kekayaan intelektual Mir Sahwal memberikan materi bertajuk Duta Pariwisata, Budaya, dan Kekayaan Intelektual kepada 24 finalis Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemilihan Bujang Dara yang bertujuan membentuk generasi muda yang berwawasan luas, berkarakter, serta mampu menjadi representasi daerah dalam mempromosikan budaya pariwisata dan ekonomi kreatif. Para finalis Bujang Dara Kota Pekanbaru ini menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai isu terkait pengembangan pariwisata, pelestarian budaya, serta perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Kegiatan pembekalan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Hukum Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Melalui pemahaman yang baik mengenai kekayaan intelektual, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya bangga terhadap budaya daerahnya, tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan potensi tersebut menjadi nilai tambah yang berkelanjutan. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Baik, saudara Cik Turan Puan, satu lagu dari Sumatera Utara ya. Sudah mengawali kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara, di mana kita akan menjelajahi ragam tradisi, seni, budaya, adat dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, untuk hari ini spesial saya ajak Anda untuk menilik salah satu keindahan dari daerah Pacitan, yaitu pesona tari batik Pace ya. Kalau kita pernah mendengar kata Pace mungkin berasal dari timur, tapi kalau ini tidak, dari Pacitan, karena ini merupakan tari batik Pace. Ini dalam rangka melestarikan potensi alam sekaligus budaya batik Pace dari Pacitan lewat tari batik Pace yang riang dan lincah, saudara. Jadi ragam budaya Indonesia ini akan kita kenali bersama ragam irama Nusantara, karena setiap tarian dari daerah-daerah yang ada di Indonesia itu memiliki makna yang mendalam dalam setiap gerakannya, saudara ya. Dan tari Pace ini merupakan ungkapan syukur dan cara mereka mengekspresikan bagaimana menggambarkan nilai-nilai spiritual yang ada lewat tarian tersebut, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tari batik Pace dari Pacitan yang merupakan sebuah kabupaten di ujung barat Jawa Timur ya. Dan tarian ini Cik Tuan dan Puan menampilkan pesona yang luar biasa, karena ada cerita tentang proses pembuatan batik dalam koreografinya. Dan tari ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup populer di Jawa Timur dan masih sering dipentaskan dalam acara-acara besar. Nama batik Pace sendiri merujuk pada jenis batik khas Pacitan sekaligus sebuah Pace alias mengkudu yang banyak tumbuh di kota tersebut dengan kewedanan Pacitan pada zaman Hindia Belanda. Berikutnya nanti kita akan tilik sejarah tari batik Pace ini, Cik Tuan Puan. Makanya untuk itu tetap bersama kami di Ragam Irama Nusantara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

tari batik Pace. Jadi tari batik Pace ini terinspirasi dari kesukaan pendiri kota Pacitan, yakni Temenggung Setra Ketipa yang sering minum sari buah Pace saat mendirikan kota tersebut ya saudara. Dan legenda menyebutkan bahwa buah Pace ini membuat tubuhnya kuat. Bahkan banyak warga percaya bahwa nama Pacitan berasal dari Pace Sa Pengetan. Artinya tempat buah Pace. Dan kepercayaan ini semakin kuat dengan kisah pendiri kota Pacitan yang tertulis dalam kitab Babad Ing Pacitan. Jadi tari patik Pace ini dikatakan diciptakan oleh Anang, yaitu pendiri Sanggar Belarak Pacitan, untuk memperkenalkan batik Pace dan buah Pace, saudara ya. Anang menggambarkan tari ini sebagai tari kontemporer yang menampilkan gerakan yang indah. Dan nama batik Pace dipilih karena banyaknya tanaman Pace di Pacitan ini, saudara. Sedangkan untuk koreografi tarian batik Pace ini menggambarkan proses membatik ya, dimulai dari menuangkan lilin menggunakan cacing pada kain hingga gerakan mewarnai dan menjemur kain. Dan tarian ini dipentaskan oleh 5 orang penari. 5 penari ini memasuki panggung dengan gerakan memutar cepat di depan panggung sebelum membentuk formasi, yaitu 3 di sudut kiri dan 2 di sudut kanan panggung. 3 penari menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah sambil bergerak mundur, sementara 1 penari mencelupkan batik dan yang lainnya mengeringkannya. Lalu 5 penari menggunakan kain batik Pace memutar kain di belakang pinggul lalu ke depan dengan gerakan tubuh menghadap penonton. Nah, para penari bergerak lincah dan berbaris sambil memegang batik yang melingkar di tubuh mereka dengan gerakan kaki ke kiri dan ke kanan yang menjadi daya tarik bagi setiap penonton yang menyaksikan. Dan tarian ini, saudara, diiringi oleh musik dari 2 pemukul tabuh perkusi dan 2 pemain slentem. Dan paduan inilah menghasilkan alunan nada indah yang mendukung gerakan tari batik Pace yang atraktif. Nah, seperti itulah Cik Tuan dan Puan, koreografi tari batik Pace dan sejarah tari batik Pace yang merupakan tarian yang unik ya, yang memiliki pesonanya dari daerah Pacitan, Jawa Timur.

0: Baik, saudara, pukul 19 lebih 37 menit saat ini masuknya sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Selamat malam, Cik Tuan dan Puan. Kembali kami menyapa Anda yang malam hari ini barangkali sampai baru sampai di rumah ya. Baru menyelesaikan pekerjaannya atau yang sudah duduk-duduk santai bersama keluarga tercinta. Atau ada yang sedang nongkrong menikmati suasana dingin di kota Pekanbaru ya. Dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang terus akan mengawal Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara hanya bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Namun sebelumnya kita akan hadirkan dulu mini drama yang malam hari ini kami hadirkan kembali tentang legenda Keong Mas.
2: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndindi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Demikian tadi, saudara kita sudah simak ya, legenda Keong Mas yang kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga kisah ini memberikan kita pesan-pesan yang baik ya saudara, bahwa kita tidak boleh menyakiti atau melukai saudara kita ya, ketika mungkin ada hal-hal yang diperuntukkan untuk saudara kita, itu istilahnya ya saudara kita bahagia, kita juga harus bahagia gitu. Jadi jangan berbuat jahat lah terhadap saudara-saudara kita ya. Baik, kita akan rangkaikan kebersamaan kita di Tepak malam hari ini dengan persembahan spesial setiap hari Rabu ya, untuk lagu-lagu dari daerah Kampar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Bago yang libago.
1: Ayo tua.
0: Assalamualaikum pakai libago.
1: Waalaikumsalam libago makan.
0: Dek lah mau duduk kau solat lepas ni.
1: Bano.
0: Dah mau kecik mengecik dah banyak orang terawih.
1: Bano tua.
0: Ayo diminum lu kau solat penawi. Nasi dimakan kau solat menganyangi.
1: Yo tia.
0: Jono di tu Abi pintanya tu pun bago.
1: Bano.
0: Kau suo juga kata orang.
1: Bano tua.
0: Tabang siani tu hanya lampai.
1: Bano.
0: Kan dia ambil tengah duit tu.
1: Bano tua.
0: Kalangi pun dia sampai.
1: Yo tia.
0: Kabumi indak pulau babu itu.
1: Yo.

0: Katitu.
1: Ibarat ayut nan tagonang. Di lawitan. Nak di bebau cara memuago. Maka sampai betu abi. Sedai tukar tu pakai limbago.
0: Sampai limbago.
1: Sampai.
0: Sampai tu ni datuk.
1: Ya.
0: Iko tu dek mengenangi bau sa biasa basawi ti.
1: Banang.
0: Kato biasa je berjawab.
1: Iya
0: ti. Nak ambo jawab cepat tau jawab.
1: Iya.
0: Sebagai maulang kilin manikam jawab.
1: Iya.
0: Maulang kota datuk tadi.
1: Iya ti.
0: Kabo ke ambo.
1: Banang. Dia
0: tabang siani menyelampai.
1: Iya.
0: Kabung di tonga dua itu.
1: Iya.
0: Kalangi nyenya datuk alun sampai.
1: Banau.
0: Kabumi alun pulau condo berberitau.
1: Iya.
0: Entah no ayu tagau nang tengah lawi.
1: Iya. Dia
0: nak dibayi nyenya datuk nak maulu bamuago.
1: Iya tia.
0: Pulang ke ambo kini datuk. Iya condo lainnya tua.
1: Iya.
0: Ya tia tua. Dek jauh condo datuk baju api.
1: Banau.
0: Dokek condo bayi imbau.
1: Iya.
0: Bok suwa juga tia bakat tau orang.
1: Iya.
0: Baselo tua. Kita barabab.
1: Banau.
0: Barabab sampai menari.
1: Iya.
0: Bamulo mangkau basabab.
1: Iya tia.
0: Sabab juga mangkau bajadi.
1: Iya.
0: Sabab jauh datuk tadi juga baju api.
1: Banau.
0: Dokek datuk condo bayi imbau.
1: Iya.
0: Lai pulau tuak dari kami sumpun pokok.
1: Iya.
0: Barang raso kami nak membinjek.
1: Iya.
0: Dogak condo nak kami menyobi.
1: Iya tia.
0: Min pulau tu nyenja datuk.
1: Iya.
0: Tuk tak raso nak kami binjek.
1: Iya banau.
0: Nak disabui ajo.
1: Banau.
0: Kau pulau kata banyak bayi tagamang.
1: Iya tia.
0: Banyak pulau tiap sampai menakui.
1: Iya.
0: Lebih-lebih kau ditautinya kau mencari.
1: Banau tu.
0: Kayu di kabung condo pulau ke batu ni.
1: Iya tia.
0: Kau umat sudah tu. Tupal dek pulau babu ni.
1: Iya.
0: Selebih banau pulau tu. Kau api padam puntung pulau condo berasa.
1: Iya tia.
0: Itu dia tu ambo tuntik nyato. Pintu abi ke bokeh datuk.
1: Iya.
0: Siko rasa nak meminjek.
1: Iya.
0: Kau gak condo nak menyabui. Jadi tu kata pulang malam bokeh datuk.
1: Iya. Okay,
2: ada.
1: Kawa gak ya. Yo.
3: Begitulah contoh kutipan Basi Ajuang yang masih biasa kita jumpai di daerah Kampar, Provinsi Riau. Basi Ajuang merupakan bagian adat dan tradisi masyarakat Kampar yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Si Acuang berasal dari kata sanjung-menyanjung dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh ninik mama dari suatu suku. Si Acuang adalah bermusyawarah dengan menggunakan gaya bahasa yang enak didengar. Basi Acuang bukan hanya dilakukan pada saat pesta pernikahan saja, akan tetapi Basi Acuang juga dapat dijumpai pada saat khitanan, penobatan ninik mama, acara-acara adat, dan juga acara kenduri lainnya. Berikut penjelasan salah seorang tokoh adat Kampar, Bapak Nazauddin Caniago.
4: Basi Acuang itu berundiang. Ada si Acuang di Danau Boko, umpamanya dalam rangka membuka pesta panen ikan tadi, mau danau. Kalau Basi Acuang nikah kawin, nanti diantaukan pengantin laki-laki kepada ke rumah pengantin perempuan. Kenapa adonnya mama? Kan gak mau sampai di rumah tu tiboro. Diserahkan oleh datuk pengantin laki-laki ko, pengantin tadi kepada mama pengantin perempuan. Berarti serah terima nama do. Serah terima. Nanti di sekolah saya berluaskan. Kau lakukan kami lah menjadi kemakan kalian ke soang lah berdua, berdua lah bertiga baso. Kemudian oleh nenek mama pengantin perempuan yang pengantin perempuan tadi memberikan jawaban atas uluran atau siacuan dilakukan oleh pengantin laki-laki tadi menerima anak yang menakan laki-laki itu diterima oleh mama laki-laki perempuan tu. Jadi siacuan itu, jadi siacuan tu menengok kegiatan apa yang dilakukan. Ada kegiatan masal juga siacuan. Ada kegiatan mata suwasung kan hitan anak tu itu juga dikumpulkan ya mama. Itunya adanya dikumpulkan ya mak juga si Acuang yang melakukan itu si Acuang itu antara ayah dengan nenek mamaknya karena ayah menggadangkan anak disobek dia datuk di ayah dia ke datuk kocok lah godang lah bisa dihitan anak di kami kebenakan di datuk-datuknya jadi bersobek bersobasi lah istilahnya jadi seperti itu dek mamak tentu diterima disitulah nenek mamak kalau waktu itu dek semondo awak namanya semondo kalau bahasa adatnya tinggal nai lama menyampaikan itu tentu tidak mungkin berlepas tangan awak roh ya. Tentu ada ulur tangan ya. Sebagai membantunya jadi seperti itu
5: jadi dalam hal ini Basi Acuang itu artinya bermusyawarah
4: kedua pihak apapun kegiatan
5: jadi itu makna Basi Acuang
4: makna Basi Acuang tuh.
3: Sahabat budaya, Basi Acuang merupakan tradisi seni dalam berbahasa dan juga berbicara. Basi Acuang berfungsi untuk menyampaikan pesan moral dan norma bagi masyarakat. Dan Basi Acuang juga melatih masyarakat terampil dalam berucap dan juga berkata-kata. Dengan Basi Acuang, masyarakat jadi bisa belajar menutur tata bahasa yang baik, rapi, sopan, dan yang paling penting adalah berada.
0: Bak patata petiti dan Basi Acuang ko dan adat awak ko ma'ajaukan anak kemenakan anak negeri ko untuk beretika.
1: Iya, bau adat.
0: Bau etika.
1: Iya,
0: bau di baso. Sopan santun di dalam idwi bermasyarakat, bernegeri, badusun, bernegeri, babangsa jo negara.
1: Iya. Sodo dulu kalau agak cilako, wak cilako. Agak buuk pun ke wak dak badat anggo.
3: Seiring perkembangan zaman, Basi Acuang masih tetap eksis dan masih banyak dijumpai pada acara-acara adat masyarakat Kampar. Walaupun yang melakukan tradisi Basi Acuang adalah mereka yang sudah tua atau biasa disebut dengan datuk, tidak menutup kemungkinan generasi muda juga ikut andil dalam melestarikan tradisi Basi Acuang itu sendiri. Ani, salah seorang masyarakat Kampar sekaligus generasi muda, menjelaskan.
2: Kalau Basi Acuang kok memang masih banyak awak boso di kehidupan saya ego masih bisa awak temui lah istilah channel tu kan masih banyak awak dapat mandongo contoh kami lah istilah kan masih anak-anak muda generasi-generasi muda gitu kan masih bisa kami mandongo masih dapat kami mandongo condo apo Basi Acuang lo memang Basi Acuang ko banyak lo bontuaknya ada yang Basi Acuang adat pernikahan tu ada jo Basi Acuang hitanan sunah terusul ada jo Basi Acuang yang tentang serah terima, contoh curahkan, meminta, membai, itu ada Basi Acuang namanya. Tapi memang kalau awak tengok yang banyak mempraktekkan atau yang banyak Basi Acuang dulu, datuk-datuk awak yang ala tua. Memang itu memang datuk-datuk yang ala tua lah yang punya tanggung jawab, yang punya kuasa, istilah yang punya kuasa untuk melakukan Basi Acuang ko. Bukan berarti kami-kami yang muda ko indak mangaroti atau indak sonang yang ada namanya Basi Acuang. Di sekolah kami pelajaran muatan lokal ada juga tentang Basi Acuang. Sekali sebulan atau sekali berapa bulan contoh itu ada juga dia juga tahu tentang Basi Acuang, sejarah Basi Acuang, apa makna Basi Acuang tu. Jadi memang kalau secara praktek kami anak-anak muda ko memang dah ada do. Tapi dari kini kami ala belajar tentang Basi Acuang tu.
3: Sahabat budaya, demikian mini feature Basi Acuang, adat tradisi masyarakat Kampar, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Empat Berseri, berseri nama, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya berjalan indah.
1: Tidak terasa, Cik, Tuan, dan Puan, kita masih bersama di Tepak Malam dan kami informasikan waktu di Studio Pro 4 RR Pekanbaru saat ini menunjukkan pukul 21 lebih 2 menit ya. Yang berada di luar ya, yang mungkin sedang ada urusan lah kira-kira seperti itu. Langkah baiknya kalau Anda segera kembali ke rumah ya, karena memang kondisinya angin malam itu tidak baik, saudara. Jadi kehangatan di dalam rumah dan kehangatan bersama keluarga itu akan menjadi salah satu hal terbaik yang bisa membuat pikiran lebih tenang, membuat tubuh kita lebih hangat, lebih sehat ya. Dan kalau memang tidak ada urusan atau hal-hal lain yang diperlukan di luar, lebih bagus kembali ke rumah, karena tempat terbaik adalah rumah kita masing-masing. Baik, dari Sudirman 440, kita masih akan merangkaikan kebersamaan malam hari ini di ragam lagu-lagu daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Mari kita warnai malam hari ini dengan mencintai ragam lagu-lagu dari daerah kita masing-masing, Ci Tuan dan Puan ya. Tapi gak lengkap juga rasanya kalau malam hari ini saya gak menghadirkan informasi-informasi terkini. Kita update ya, informasi tentang kegiatan peristiwa yang akan dilaksanakan dan aktivitas-aktivitas lain di Kota Pekanbaru, saudara. Salah satunya adalah kabar gembira dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru. Ada hadiah spesial untuk kita masyarakat Pekanbaru. Karena Ci Tuan dan Puan selama 3 hari mulai tanggal 22 sampai 24 Juni 2026 bus Transmetro Pekanbaru dapat dinikmati secara gratis. Jadi kalau besok-besok ada rencana keliling kota, berangkat kerja atau sekedar menikmati suasana Pekanbaru, jangan lupakan, jangan lupa memanfaatkan fasilitas ini ya saudara. Mudah-mudahan momentum ulang tahun kota tercinta kita ini semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membuat Pekanbaru semakin nyaman semuanya, saudara ya. Jadi dicatat mulai tanggal 22 Juni sampai 24 Juni 2026 kita menikmati layanan gratis bus Transmetro Pekanbaru. Nah, jadi selain transportasi gratis, ada juga kebijakan parkir gratis di sejumlah titik khusus selama 3 hari. Dan ini direncanakan mulai tanggal 23 Juni 2026 ya saudara. Dan ada 48 kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-242 Pekanbaru. Mulai dari sunatan massal dan jangan lupa festival kue talam durian sepanjang 1 km hingga penghapusan denda pajak daerah dan penggantian instalasi listrik bagi 2.000 rumah warga kurang mampu. Wow ya, luar biasa. Memang usia 242 memberikan hadiah spesial untuk warga Kota Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh,
2: ha? Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
1: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
2: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
1: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
2: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
1: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
2: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
1: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
2: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru di Pekanbaru Malam. Tepat malam ya. Dan semarak peringatan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru sudah terlaksana dari beberapa waktu lalu ya. Banyak hal-hal, banyak kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Mulai dari apa namanya Lestari Run yang sukses digelar ya. Kemudian beberapa lagi ada kegiatan-kegiatan lain. Bahkan kemarin ya Selasa 16 Juni ada kegiatan jalan sehat dan senam sehat yang digelar pemerintah Kota Pekanbaru di kawasan Danau Bandar Kayangan Kecamatan Rumbai Timur saudara ya, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Dan bahkan peserta yang hadir jauh lebih banyak ya saudara, dari data yang kami rangkum di Harian Reopos online ada sekitar 8.000 orang yang hadir. Diperkirakan nih ternyata ya menembus 12.000 orang saudara. Wah luar biasa sekali ya. Dan kegiatan ini bukan sekedar memeriahkan HUT Pekanbaru ya. Tentu banyak sekali misinya nih untuk masyarakat semakin sehat, aktif bergerak, semakin kompak, dan ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat ya. Dan kemarin beberapa waktu lalu yang Run Lestari itu malah membersihkan ya, kebersihan dengan olahraga disinkronkan Cik Tenempuan. Dan kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-242 Pekanbaru masih akan terus berlangsung ya saudara. Dan mudah-mudahan bukan sekedar seremonial, tapi memang mendekatkan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakatnya. Mudah-mudahan lah ke depan semakin baik lagi dan masyarakat semakin sejahtera, dan masyarakat-masyarakat yang mungkin belum tersentuh dengan hak-hak mereka dapat tersentuh. Begitu kira-kira ya saudara ya. Baik. Kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan kita spesial ya, lagu-lagu daerah Nusantara.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, dari Banjar, Maluku, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kampar, Karo, ya. Semuanya sudah kita jelajahi ya, Cik Perempuan. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih menjelajahi daerah-daerah yang ada di Indonesia ini melalui lagu-lagu daerah masing-masing, saudara ya. Tapi masih ada satu informasi lagi untuk Anda malam hari ini yang suka berburu-buru promo. Waduh, ini emak-emak ya. Tapi jangan sampai kantongnya keteteran nih saudara, ini dalam rangka nih karena sesuai dengan janji wali kota ya akan banyak giat dalam rangka HUT ke 242 Kota Pekanbaru. Tidak ketinggalan Mall SKA Pekanbaru punya cara sendiri ya untuk merayakan ulang tahun Kota Pekanbaru ini. Jadi banyak promo menarik bagi Anda saudara pecinta belanja ya. Jadi program ini tentu sayang untuk dilewatkan karena banyak tenan yang menawarkan harga spesial untuk produk yang beragam. Jadi program ini mulai berlangsung hari ini ya saudara, tapi tidak panjang-panjang, sampai tanggal 19 Juli saja promo ini berlaku saudara. Jadi ada 70 tenan yang memberikan penawaran spesial dengan harga yang jauh lebih terjangkau untuk produk-produk tertentu. Jadi mulai dari tenan food and beverage, fashion, beauty hingga elektronik ambil bagian dalam program tersebut saudara, dan menghadirkan berbagai promo menarik selama satu bulan penuh. Jadi jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk datang dan berbelanja ke Mall SKA, Mall Kebanggaan Kota Pekanbaru ya, serta nikmati berbagai diskon spesial yang sudah disiapkan dalam rangka HUT ke 242 Kota Pekanbaru. Tapi hati-hati, jangan sampai pengeluarannya kebablasan ya. Jadi ada semarak kemeriahan dan kebahagiaan yang dibagikan dalam rangka HUT Kota Pekanbaru. Baik saudara, kita berikutnya ke daerah Makassar dulu ya. Kita mau ke Makassar dengan menikmati rangkaian lagu-lagu spesial dari daerah Makassar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
2: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal nggak selalu begitu.
3: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin, sedikit tapi aman.
1: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
4: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan

0: pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
1: Mulai kecil itu nggak salah. Yang salah kalau nggak mulai sama sekali.
2: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh. Seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan. Dadah, aja man.

0: Bean arang subarang tidur bagalung ateh langkan Labi yuna namanya ku kan licin batang na mangalang bansu caro bakba
1: Mozaik Nusantara 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Ci, Tuan, dan Puan. Sampai di penghujung acara ini Anda masih bersama kami di Tepak Malam ya. Malam yang tenang ini akan terasa semakin indah ditemani lagu-lagu daerah Nusantara yang syahdu, yang membawa kita menjelajahi kekayaan budaya dari berbagai penjuru negeri ya. Karena memang setiap lirik dan melodi yang kita dengarkan malam ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi jadi pengingat tentang warisan budaya yang perlu kita jaga dan kita banggakan bersama. Nah, di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan sehari-hari, semoga lantunan lagu-lagu daerah malam ini dapat menjadi penyejuk hati ya, menghadirkan rasa damai sekaligus mempererat cinta kita terhadap budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, keberagaman itulah yang menjadi kekuatan kita Indonesia. Dan terima kasih Ci, Tuan, dan Puan yang telah setia menemani perjalanan siaran malam ini. Semoga waktu yang kita lalui bersama membawa manfaat, menambah wawasan, dan tentu saja menghadirkan ketenangan sebelum beristirahat. Saya Bintang Lestartika pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa selalu menebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat, selamat menikmati sisa malam yang penuh ketenangan. Sampai bertemu kembali dalam program budaya berikutnya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari Bangsal Sri Manganti ke Bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan Maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seroki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 18 Juni 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cituan Rempuan di mana pun berada. Alhamdulillah kita bersua pula kembali hari ini di awal hari ke-18 daripada bulan Juni 2026. Bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sukacita, syarafat dan tidak kurang satu apapun. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran Surah Al-Baqarah 153 bersama Qori Ahmad Fendra. Untuk yang segera melaksanakan ibadah salat fardu subuh, selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Pekanbaru dan sekitarnya, waktu salat fardu subuh sudah masuk sekitar 15 menit yang lalu. Dan untuk Encik Tuan dan Puan, saudaraku yang baru terjaga, mari segera tunaikan fardu subuh hari ini. Dan jangan lupa untuk mutiara pagi, kita akan simak nanti pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فما نستعين بالصبر والصلاة.

وبشر الصابرين.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Minggu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: Al-Haji.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

0: Lemak Sarapan.
1: Baik, itu orang pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bergabung dengan program Satu untuk mengikuti Mutiara Pagi hari ini.
2: Alhamdulillah pendengar ya, kita dapat bersua kembali di udara pendengar. Saat ini kita bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program insya Allah Anda dapat dengarkan dan ikuti setiap hari, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Kami berharap menjumpai Anda saat ini semuanya pendengar dalam keadaan yang sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, di program Mutiara Pagi hari ini yang merupakan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau ya, edisi Kamis 18 Juni 2026 ataupun juga ini bertepatan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang semoga kiranya nanti ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang investasi anti inflasi ya, mengamankan aset di rekening akhirat ya. Bersama narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, kita akan ulas pembahasan ini lebih dalam. Alhamdulillah pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Dr. Haji Baidarus MMMAG, Bendahara Umum MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah kita bersua di program ini. Kabar bagaimana saat ini? Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, kami doakan untuk Ustaz bersama keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita topiknya sangat menarik Ustaz ya, bagaimana kita mengamankan aset di rekening akhirat. Ini investasi anti inflasi begitu ya Ustaz ya. Luar biasa kajian kita ini. Nah, untuk itu juga Ustaz dan Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, boleh nanti Anda berpartisipasi di program ini pendengar ya, karena insya Allah kita akan buka sesi diskusi ataupun juga nanti tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan, ingin Anda tanyakan ya, berkaitan dengan topik kita ini, boleh nanti bergabung bersama kami pendengar. Di sesi kedua kita insya Allah pada menit 45 nanti Anda bergabung di line telepon 0761 24 595, 0761 24 595, atau gabung bersama kami di via pesan singkat WhatsApp. Jadi kirim pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991 ya, itu nomor yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi di pihak pesan singkat WhatsApp Pro 1. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini pendengar ya, kita tentunya akan simak tentang topik kita ini, yaitu investasi anti inflasi mengamankan aset di rekening akhirat. Sebagai pengantar akan segera disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Dr. Haji Baidarus MMMAG yang merupakan Bendahara Umum MUI Provinsi Riau. Baik Ustaz, kami persilakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersua walaupun melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia. Tema kita pagi hari ini ya cukup menarik ya, investasi anti inflasi mengamankan aset di rekening akhirat. Belakangan ini ya kita sering mendengar satu kata yang memang membuat orang khawatir, yaitu inflasi. Di mana kita dengar mungkin di pasar, di berita, hingga mungkin juga di obrolan warung kopi ya, orang-orang mengeluhkan betapa nilai uang kita semakin merosot. Dahulu uang 100 ribu mungkin bisa membawa pulang ya banyak belanja ya. Tetapi hari ini mungkin hanya cukup untuk beberapa liter minyak goreng, mungkin ditambah dengan bumbu-bumbu dapur, atau mungkin beberapa hal yang cuma bisa kita bawa pulang dengan uang 100 ribu itu. Itulah sifat dunia, ya, aset yang kita tumpuk, nilai nominal yang kita banggakan, perlahan tapi pasti akan tergerus oleh waktu, keadaan ekonomi, dan puncaknya akan kita tinggalkan saat ajal menjemput. Namun, kadang-kadang kita lupa ya, bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi seperti ini, ada satu instrumen investasi yang tidak mengenal istilah inflasi, yaitu sebuah investasi yang nilainya tidak akan pernah turun, investasi yang tidak akan terkena pajak, investasi yang tidak akan dicuri, ya. Kemudian juga sebuah investasi yang justru akan terus berlipat ganda meskipun kita sudah tertidur di liang lahat. Maka inilah yang kita sebut sebagai investasi di rekening akhirat.

Uni Usman. Mereka ingin membeli barang dagangan itu untuk dijual kembali dengan keuntungan yang tinggi. Mereka menawar kepada Usman 2 kali lipat. Ada yang menawar 3 kali lipat, tapi Usman menolak. Bahkan menawar 4 kali lipat, 5 kali lipat, terus ya ditawar secara fantastis kepada Usman bin Affan. Namun apa kata Usman bin Affan? Usman berkata dengan tenang, kata Usman, aku telah mendapatkan tawaran yang jauh lebih besar dari tawaran kalian. Allah telah menjanjikan kepadaku keuntungan 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Apakah kalian sanggup memberikan tawaran lebih dari itu, kata Usman. Maka tentu para pedagang ketika itu mereka terdiam. Usman kemudian menyedekahkan seluruh muatan 1000 unta itu untuk kaum fakir miskin di Madinah secara gratis. Maka inilah bentuk nyata dari sebuah investasi anti-inflasi. Usman tidak melihat keuntungan jangka pendek di dunia, melainkan ia sedang mentransfer set dunianya ke dalam rekening akhirat yang abadi. Ini tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita dalam surat Al-Baqarah 261 yang mungkin sudah kita hafal. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta dan Allah berupa serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Ini perumpamaannya dibuat oleh Allah. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Maka tentu kita bisa bayangkan dari 1 biji menjadi 1 biji menjadi 7, kemudian masing-masing itu berbuah 100, ya jadi 1 kelipatannya 700. Mana ada bank di dunia ini yang berani memberikan suku bunga atau bagi hasil sebesar itu? Maka tentu hanya bank akhirat milik Allah yang mampu memberikannya kepada kita. Dan investasi ini tidak hanya berhenti saat kita hidup. Rasulullah SAW memberikan bocoran tentang bagaimana aset ini, investasi seperti ini terus bekerja menjadi passive income akhirat kita, bahkan setelah kita wafat. Dalam hadis yang terkenal, Rasul katakan, "Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min talatin. Illa min sadaqatin jariyah au ilmin yan tafa'u bi au walidin salihin yad'ula." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka tentu, bagi kita berikutnya, apa yang semestinya yang kita terapkan? Bagaimana kita melakukan sebuah strategi investasi dalam kehidupan ini yang memang menjadi tabungan di akhirat kita? Maka paling tidak ada 3 hal yang harus menjadi fokus kita. Pertama, apa yang disebut dengan diversifikasi portofolio. Jangan letakkan semua harta kita ya, di keranjang dunia ini. Sebahagian harta kita harus dialokasikan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Jika kita punya rumah di dunia, pastikan kita juga punya rumah di surga dengan membantu pembangunan masjid umpamanya. Atau juga membantu tempat pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu dibutuhkan konsistensi. Istiqamah. Investasi yang baik adalah yang dilakukan secara rutin. Sedekah tidak harus menunggu kaya. 1000 rupiah yang kita keluarkan secara konsisten setiap subuh bisa jadi lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada jumlah yang besar yang dikeluarkan hanya sekali seumur hidup karena ingin puji-pujian dan lain sebagainya. Maka mari kita tukar uang receh yang ada di kantong-kantong kita itu. Terus.

0: sedekahkan, impakkan setiap hari, setiap subuh secara rutin, secara istiqamah dalam hidup kita. Dan yang ketiga tentu, bagaimana kita mengubah harta menjadi kekal. Harta yang kita makan, kata Rasulullah, harta kita itu kan terbagi dua. Terbagi tiga, apa yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai itu akan menjadi usang. Kalau sudah usang tentu kita nggak mau lagi makainya. Dan tentu apa yang kita sedekahkan, yang kita impakkan, itulah sesungguhnya punya kita. Maka ini harta yang kita impakkan itu akan menunggu kita di pintu kubur. Ia akan menerangi kegelapan barzah kita. Dan ia akan menjadi naungan di padang mahsyar nanti. Maka tentu para pendengar sekalian, kita tidak ingin hanya harta kita itu sekedar menjadi kotoran, sekedar hanya untuk dipakai lalu lusuh, kemudian kita beli lagi, lusuh lagi, beli lagi, lusuh lagi. Mungkin tidak mau seperti itu. Tetapi kita ingin harta kita itu betul-betul akan menjadi aset yang luar biasa bagi kita, yang akan membuat kita punya rekening akhirat yang kekal abadi, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai ancaman, dari berbagai azab yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bakhil. Maka tentu, ya, saldo rekening kita, kalau terletakkan di bank, dia akan naik turun mengikuti arus ekonomi. Tentu ketika kita saldokan untuk rekening akhirat, dia tidak akan pernah seperti itu. Dia akan memiliki aset yang anti-inflasi. Maka tentu kita berharap jangan sampai kita menyesal menjadi orang-orang yang kemudian minta dikembalikan ke dunia, kata Allah, hanya untuk bersedekah itu. Selagi masih ada waktu bagi kita, selagi Allah memberikan kehidupan bagi kita di dunia ini, mari terus kita investasikan harta kita untuk rekening akhirat kita. Mungkin itu dulu, Suci. Terima kasih. Kita tunggu respon dari para pendengar sekalian. Terima kasih.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya, baik Ustadz dan pendengar ya, demikian tadi kita sudah menyimak pengantar tentang topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Investasi anti-inflasi, mengamankan aset di rekening akhirat. Itu yang menjadi pembahasan yang masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tentu kita juga masih bersama dengan Ustaz Dr. Haji Baidarus MMMAG, Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Anda pendengar yang ingin berpartisipasi silakan ya, kanal telepon sudah kami buka untuk saat ini 0761-24595 atau 0811-767391 melalui via pesan singkat WhatsApp. Silahkan juga bergabung, berpartisipasi bersama kami. Baik, di ujung telepon Ustadz, kita akan menyapa untuk pendengar kita, Ustadz ya. Ini sepertinya sudah ada di ujung ya. Telepon akan berpartisipasi bersama kita pagi ini.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini, Bapak?
3: Dengan Ustu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ini dengan siapa?
2: Dengan saya, Suci Uncu.
3: Ya, Kak Suci.
2: Iya.
3: Halo Ustaz Baidar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa tema tadi Kak Suci?
2: Ini mengamankan aset di rekening akhirat untuk Uncu.
3: Apa Kak?
2: Mengamankan aset di rekening akhirat, investasi anti-inflasi.
3: Gimana gitu ya? Mengamankan aset di rekening akhirat, apa-apa saja yang terbaik kita lakukan di dunia ini untuk akhirat kita. Apa-apa kesiapan kita, apa-apa yang wajib kita lakukan, agar semua impian dan harapan kita sampai gitu. Di akhirat nanti, dan selamat di akhirat nanti. Nanti seperti harapan kita yaitu. Itulah pertanyaan saya.
2: Terima kasih ya Uncu Dipo, terima kasih, cukup jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pendengar kita dari Sumatera Barat ini Ustadz ya, mendengarkan kita melalui RRI Digital. Boleh Ustadz mungkin dirangkum kembali secara umum dan singkat apa yang perlu kita siapkan.
0: Terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari Sumatera Barat.
2: Iya.
0: Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa harta kita itu kata Rasulullah kan terbagi tiga.
2: Iya.
0: Apa yang kita makan dia akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai akan menjadi lusuh.
2: Ya.
0: Tetapi apa yang kita impakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, itulah yang menjadi hak kita. Itulah sebenarnya harta kita. Mm-hmm. Maka sebagai investasi anti inflasi dalam rangka mengamankan aset di rekening akhirat kita, tidak hanya di rekening dunia yang akan terus mengalami penurunan nilai, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menempatkan sebagian dari harta kita itu untuk kita sedekahkan, untuk kita impakkan, untuk kita zakatkan, dan lain sebagainya. Untuk kita wakafkan. Ya. Itulah yang menjadi media kita untuk melakukan investasi anti-inflasi. Maka ketika kita wakafkan sebagian harta kita, ketika kita sedekahkan, kita impakkan, atau kita bayar zakat, ya, itu akan terus menggelembungkan rekening akhirat kita, yang akan membuat kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi kisah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kalau mungkin secara perdagangan di dunia, ya mungkin keuntungan kita hanya berapa persen dari itu, ya kan? Mungkin 10%, ya. Orang bisa memberikan keuntungan. Tetapi kalau kita berikan kepada, impakkan, kita sedekahkan, maka Allah menjanjikan kepada kita, satu yang kita impakkan, dia akan menjadi, mencapai kelipatannya, atau ganjaran diberikan oleh Allah itu sampai 700 kali. Maka tentu ini kan nggak ada. Nggak ada satu lembaga keuangan pun di dunia ini yang bisa memberikan seperti itu. Hanya Allah yang bisa memberikan seperti itu. Maka inilah rekening akhirat kita. Ini yang kita maksud dengan rekening akhirat. Maka tentu kita terus istiqomah untuk bersedekahkan, apakah bentuknya sedekah subuh umpamanya, karena kita juga mendapatkan doa daripada malaikat. Ya. Maka secara rutin, continue, walaupun 1.000, 2.000, berapa ribu, 5.000, mungkin 10.000 atau berapa. Tetapi kan keistiqomahan kita perlu. Ya. Itu lebih baik kalian dicintai oleh Allah, karena kata Rasulullah, ibadah atau amal yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah yang betul-betul dawam. Ya. Atwamuha wa inqallah. Yaitu secara continue, terus-terusan kita lakukan, walaupun hanya sedikit. Maka inilah yang mesti menjadi aktivitas kita dalam hidup ini, tidak hanya untuk kita jadikan uang kita itu untuk kita makan yang akan menjadi kotoran itu, atau hanya untuk kita beli pakaian yang akan menjadi lusuh, tetapi bagaimana kita jadikan ini sebagai investasi akhirat kita. Mungkin seperti itu, saya ulangi.
2: Iya, baik. Kita masih ada waktu, Ustadz, ya, untuk ya. Menyapa kita pendengar yang lain. Tadi sempat ada yang bergabung, namun terputus. Nah, ini sudah ada kembali pendengar kita, Ustadz. Kita sapa kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi Bengkalis.
4: Ya, silakan.
2: Silakan, Bapak.
4: Silakan, Pak Suhaimi. Mudah-mudahan kita amal kita diperbanyak. Saya bertanya, Ustadz, masalah apa tadi, Ustadz? Ikrar.
2: Akhirat, ya, bagaimana?
4: Maaf cakap Ustaz, kita uzur dah cacat mata, dah cacat kaki. Kita di rumah, maaf cakap, sama anak-anak kita kerja tak ada, kebun tak ada. Itu amal apa yang bagus Ustaz? Kita bersedekah tak bisa.
2: Harta bahkan tidak ada, badan pun sakit-sakit.
4: Makan upaya Ustaz.
2: Ya.
4: Itu macam mana Ustaz? Tolong buat amal yang bagus.
2: Baik,
4: iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaan pendengar kita. Dari Bengkalis ini Ustaz, silakan.
0: Ya, dari Bengkalis.
2: Iya.
0: Iya. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasul, orang-orang fakir, orang-orang miskin mengeluh kepada Rasul. Mereka menyampaikan, ya Rasul, kami orang-orang miskin terus kalah dengan orang-orang kaya. Ketika kami sholat, orang-orang kaya juga sholat. Ketika kami puasa, orang-orang kaya juga puasa. Tetapi ketika orang-orang kaya berimpak bersedekah, ya, maka kami nggak bisa berimpak bersedekah, kata orang-orang miskin itu, menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasul pun tersenyum. Ya. Maka kata Rasul, dia jawab, bukankah Allah telah memberikan kesempatan untuk kalian bersedekah? Ya. Apa itu Rasulullah? Maka kullu ma'rufun sadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Setiap tasbih subhanallah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Ya. Setiap ajakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sedekah. Jadi setiap perkataan baik, setiap perilaku baik itu adalah sedekah kata Rasulullah. Maka bagi orang-orang yang enggak punya, bagi orang-orang yang miskin, tidak bisa punya harta, lalu dia tidak bisa bersedekah secara harta, maka sedekah itu kan tidak hanya harta. Sedekah itu juga termasuk hal-hal yang bersifat non-materi. Maka itulah tadi, perkataan baik, perbuatan baik, tasbih zikir yang kita lakukan, kemudian bahkan kata Rasulullah, hubungan kalian dengan istri kalian, itu juga sedekah. Bukan sampai seperti itu Rasul katakan. Maka kita tidak hanya punya apa ya, punya image ya kan, punya pemahaman bahwa yang dimaksud dengan sedekah itu hanya harta. Ini bedanya sedekah dengan infak. Maka sedekah itu meliputi baik materi maupun yang non materi. Maka bagi orang-orang memang yang enggak punya sesuatu yang bisa disedekahkan secara apa namanya, secara materi, maka dia bersedekahlah dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan selalu melafazkan di lisannya zikir-zikir, maka itu menjadi sedekah bagi dia. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Ya. Begitu Pak Suhaimi.
2: Iya, demikian ya Pak Suhaimi, sudah ditanggapi apa yang Bapak tanyakan tadi. Nah ini Ustadz, kita tidak terasa memang telah sampai di penghujung waktu ini Ustadz ya, mengingat waktu yang sangat terbatas ini. Mungkin boleh di akhir sesi kita ini Ustadz, apa sekiranya kesimpulan ataupun juga pesan untuk kami seluruh pendengar kita Ustadz tentang topik khusus kita ini, silakan.
0: Oke, terima kasih Rizki. Ya. Maka dalam rangka kita menginvestasikan harta kita sebagai investasi anti-inflasi, kemudian juga akan mampu mengamankan aset-aset di rekening akhirat kita, maka yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini tentunya bagaimana sebahagian harta kita itu, yang memang Allah katakan wa bi amwalikum haqqul ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, pada harta yang kita miliki itu bukan semuanya milik kita, tetapi ada kepunyaan orang-orang yang dititipkan oleh Allah kepada kita bagi orang-orang yang mau meminta-minta maupun orang-orang yang tidak mau meminta. Maka sebagaimana Allah katakan dalam ayat dan surah Al-Baqarah itu, kata Allah, "Man dzallazi yuqridullahu qardan hasana fayudhaifu lahu adhafan katsira." Barang siapa yang mau meminjamkan, siapa yang mau meminjamkan sebuah pinjaman kepada Allah, maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu tadi adalah bentuk ya, pinjaman kepada Allah, di mana pinjaman itu akan diberi oleh Allah sebuah pengembalian ya, yang luar biasa, ad'afan katsira, ya, sebuah pengembalian yang sangat banyak dari apa yang kita berikan kepada Allah. Maka seperti tadi, ketika kita memberikan satu, minimal Allah akan balas 10. Bahkan sampai 700, tapi tentu ketika kita mengempakkan harta kita itu atau mensedekahkan harta kita itu, perlu kita jaga niat kita, keikhlasan. Betul-betul kita mengempakkan atau mensedekahkannya atau membayar zakat itu atau mewakafkan itu dengan niat yang tulus, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang, tentu ini akan merusak ya amalan kita itu. Maka Allah ibaratkan seperti debu di atas batu, kemudian ketika datang hujan, maka debu itu akan hilang, tinggal batu licin saja lagi, itu enggak ada makna sama sekali. Maka oleh sebab itu, di samping kita terus istiqamah melakukan sedekah subuh ataupun apapun bentuknya, tentu kita pelihara niat kita bahwa itu semua semata-mata hanya kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang ikhlas, insyaallah itu akan menjadi aset akhirat kita yang luar biasa, yang akan mengamankan kita mulai dari hidup dunia ini sampai nanti masuk ke alam barzah, bahkan sampai kita nanti berada di padang mahsyar dan sampai nanti kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin seperti itu.
2: Iya, baik Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz ya untuk waktunya sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Ustaz, insya Allah mungkin kita di lain waktu dapat bersua kembali. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz ya. Sehat selalu ya, untuk Ustaz Baidarus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Ustaz. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ya, tadi ada Ustaz Dr. Haji Baidarus MMMAG yang sudah menghadirkan pembahasan dalam Mutiara Pagi hari ini tentang investasi anti-inflasi, mengamankan aset di rekening akhirat. Semoga kiranya apa yang telah beliau sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk pendengar kita tadi ya, ada yang bergabung dari Sumatera Barat dan juga dari Kabupaten Bengkalis, Uncu Dipo dan juga Pak Suhaimi tadi. Terima kasih untuk atensi Anda telah bergabung, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap setia mendengarkan siaran kami ini. Baik, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliah pamit ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Mendengar untuk selanjutnya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan simak informasi yang akan kami rangkum dalam...
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Citorang Puan, Timnas Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup K pada Piala Dunia 2006 setelah ditahan imbang Republik Demokrat Kongo dengan skor 1-1 di Houston Stadion Kamis 18 Juni 2006 dini hari. Portugal langsung unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Gelandang muda João Neves sukses mencatat namanya di papan skor membawa Portugal memimpin 1-0. Gol tersebut membuat Portugal tampil percaya diri dan mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama. Namun keunggulan itu tidak bertahan hingga turun minum. Kongo mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang Portugal dan menyamakan skor lewat melalui Yoami Wisa pada menit ke-50. Di sisa laga, Portugal berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan. Sejumlah peluang tercipta, namun Kongo membuat Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya kesulitan menambah gol. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin pada grup K. Portugal dan Kongo kini menunggu hasil laga lain di grup antara Uzbekistan dan Kolombia untuk menentukan posisi klasemen sementara. Di pertandingan lainnya, grup L, Timnas Inggris mengawali kiprahnya dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia pada Kamis 18 Juni 2026. Pagi ini, Harry Kane menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol. Inggris membuka keunggulan melalui penalti Harry Kane pada menit ke-12. Kroasia sempat menyamakan kedudukan lewat Martin Baturina di menit ke-36. Namun Kane mampu membawa Inggris unggul 2-1 pada menit ke-42. Memasuki babak kedua, Jude Bellingham memperbesar keunggulan Inggris 3-1 pada menit ke-47. Kroasia kembali memperkecil ketertinggalan melalui Petar Musa pada menit ke-50, merubah skor 3-2. Namun saat Kroasia berupaya mengejar gol penyamaan, justru Marcus Rashford memastikan kemenangan Inggris lewat golnya pada menit ke-85. Skor 4-2 bertahan hingga laga usai dan membawa Inggris memuncaki klasemen sementara grup L dengan raihan 3 poin. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 serta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Citarupan juga dapat membaca ragam informasi di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ketekunan adalah kekuatan kita. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan kita, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Kita harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jalan hanya berhenti di langkah pertama. Memang semakin jauh kita berjalan, semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan saja, Encik Tuan dan Puan, andai saja kemarin kita berhenti, maka kita tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan kita. Karena ketekunan adalah daya tahan kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah kita. Rumah kita yang paling baik adalah hati kita. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan kita dengan memajukan hati kita. Kemudian pikiran kita dan usaha-usaha kita. Ketekunan hadir bila apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati kita.

Kita nampak beranda budaya kita pagi hari ini mengutip salah satu tradisi lisan, sastra lisan Riau, yakni nandung atau nandong, merupakan sebutan untuk nyanyian pengantar tidur anak pada masyarakat Melayu Kuantan, Provinsi Riau. Secara harfiah, nandong berarti nyanyian, alunan, lagu, atau irama. Istilah nandong dapat pula dimaknai sebagai senandung. Namun, nandong lebih diperuntukkan sebagai nyanyian menidurkan anak. Sedangkan kata senandung dalam bahasa Kuantan, sananduong, bahasa nandong dapat memaknai dalam arti yang lebih luas, termasuk misalnya nyanyian untuk diri sendiri. Dalam masyarakat Kuantan, istilah nandong juga digunakan dalam beberapa ritual, misalnya ritual babalian, manumbai, menebang kayu jalur, membuka ladang, menurunkan benih, dan mengusir hama ladang. Karena tujuannya untuk menidurkan anak, nandong mengandung nilai-nilai atau ajaran-ajaran atau nasihat, nasihat bijak dan berupa nasihat-nasihat agama, ajaran kasih sayang, harapan-harapan di masa depan, bahkan juga berisi kritikan, kerinduan, ataupun keluhan, keluh kesah yang diungkapkan dengan bahasa keseharian ataupun melalui perumpamaan-perumpamaan.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: kan lampu sedang merah. Kenapalah abang nih main nyelonong aja?
1: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang, tenang kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.

0: begitulah.
1: Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya teman puan, pemakaian nandong lebih sering digunakan ketika menimang anak di siang hari ya. Di mana penyajian nandong umumnya dilakukan pada siang hari ketika si anak hendak ditidurkan, yaitu pagi, tengah hari, dan siang menjelang sore. Pembagian pada dasarnya mengikuti waktu-waktu tidur yang sulit untuk tidur pagi si anak, sehingga perlu dinandongkan, dibujuk. Sedangkan pada waktu malam, anak biasanya mudah untuk tidur atau hanya dibujuk dengan cerita-cerita pengantar tidur. Ketiadaan penyajian pada malam hari juga dimaksudkan agar tidak mengganggu ketenangan bagi tetangga. Teks nandong antara lain boleh kita kutipkan bahasa taluknya, misalnya la di lolok nak si bayang babuai, tidurlah sayang nak ayun babuai ayung, tidurlah nak sayang godanglah nak dore, tompek bagantung sumangi oma. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya lebih kurang la dilelap nak sayang babuai, tidurlah sayang nak ayun berbuai ayun, tidurlah nak sayang besarlah nak cepat, tempat bergantung semangat ibu.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Cinta Rompuan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut hingga penutupan perdagangan kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,21% atau 37 poin menjadi 17.762 per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang Ibrahim Aswabi mengatakan pelaku pasar masih optimis atas prospek kesepakatan damai AS Iran. Trump mengatakan kesepakatan itu akan mengesampingkan soal senjata nuklir Tehran. Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan tercapainya kesepakatan memungkinkan Iran kembali menjual hasil minyaknya, namun kembali normalnya produksi dan penyulingan akan membutuhkan waktu lama, bisa bertahun-tahun. Pelaku pasar juga sedang memusatkan perhatiannya pada pengumuman kebijakan Bank Sentral AS. The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tinggi. Investor akan mencermati proyeksi ekonomi terbaru untuk petunjuk jalur kebijakan di masa depan. Pasar sangat sensitif terhadap sinyal dari para pembuat kebijakan, apakah masih ada ruang untuk pelonggaran hingga akhir tahun ini. Di dalam negeri, perhatian pasar akan tertuju pada hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari Kamis 18 Juni 2026 hari ini. RDG kali ini penting setelah BI secara mengejutkan menaikkan suku bunga pada 9 Juni kemarin. Sejauh ini BI sudah menaikkan suku bunga sebesar 76 basis point sehingga suku bunga saat ini di level 5,5%. Hal itu menunjukkan langkah BI yang cukup agresif dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Demikian kabar berita pukul 7. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.